Dalita pakibat. In Israel, yang ubasan. Ubasan ning Ginoo. In Israel, yang ubasan. Ubasan ning Ginoo. Ikantataya po.